0: Tuvalu Megahertz.
1: Ok, ini maka musika honi titlu. Musika honi titlu Run Into You. Ini maka lori hosi. Cike kolabora hosi mi. No musika nama lu kita pamutu kiha tuku sial. 5 minuto sa nolo racing nen.
2: Ok, dia tu ini maka tesi bahara informasaun sialu. Kusi jurnal Timor Posto si pazine primeru. La hamutu questiona custu viabilidade projeto tasimane. La hamutu questiona custu no viabilidade projeto Tasimane liu conaba investimento ba pineapple gas no infraestrutura Siranebe precisa fundo bot agora se continua negócio atuhetan fontes financia nebe beleto nação dia kiranema kusi idenema husi notícia página primeiro husi jornal Timor Post.
1: Ok, ini maka informasaun, tapi maka kami fosai baita bot sirai, nafatin hatu aminya dari dia kualfin seradio liberdari serahotu, baita bot sirai nafatin stay tune,

hau tang haduming o fakar saudari sentimentu netani slembra li fuang o sempre hatete babe o makau ne mane se se makam reko ne sori weng hira o monu se hau makia ne sempre hadumi o silencio.

0: Hai Radio Liberdade di Radio Liberdade dadar diak. Mai hamutu ko hao merian, ho hao nebelun.
1: Hao nyebalung aura. Iha programa Bibang Salak. Ya, tapi bintis Radio Liberdade sira berdian dia kelain belung.
0: Iya, kisah bin.
1: Iya, hao diak ya. Seperti kan tidak bintis sira. Hao kan disandu bimak kapita sedap. Lo dia kumpanya programa Radio Liberdade ini. Dadar diak, dari Salak, deh. Tisi turiza diak, iya dadar kemana kita nih.
0: Iya.
1: Kalau kita sirah waktu hanya sampai bang, I say Lori tebot sirah. Baru na musiknya ini hanya sama musiknya bertura bayi tene program ibu bang solo. Antes ni ami rua. Fahamos nomor kontak tu bayi tebot sirah ya. Nomor kontak tu bang hanya sang hitu 5 hat 5 rua hat sia. No hitu 5 5 rua ida nen tolo. Ya nape akar kontak tu mai karek bela det sia. Basir nape mak agore dedang kompani aplikasi sound TikTok ni niang. Nafatin dader dia kelas solo. Kita baik terbawa sirah waktu bem-vindo. Bela usi musika ya, Lili. Lili ur kalam balo nonton bola. Argentina kalah tia. Bola stres los mané. Ok, nebe. Laba tida joga mané sang ne. Tempo ida manan, tempo ida lakon ya. Ok, kalau kita sirah waktu, nafatin kontak tu mai. Kari terbawa sirah kara kontak tu mai. Baik terbawa sirah ni. Okay, kari khusus musika, dedika musika, baik itu bosernya familia, kolega, ka, emang nebe makai itu boser hakada, hakarek, pade hakarek, ya. Ya dalam rumah musuh kalang nonton bola be, dukur hela. Okay, nebe bele kontak tu mai, kari itu boser hakara kontak tu, bele kontak tu ya, nebe belung. Ya, berdia ya.
0: Meria.
1: Oh, Meria. Oke, okay, Aura Mos. Gosta. Ya, halo Hanarang ya. Meria, itu lo ritene kolega sira barona lai musika ida ya. Ane se musika bertura ba programa Bibang Solok nih yang musika husim. Ben sombon nih yang honi titlu in the star. Turu metu barona musika nih hamoto.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Ventus musica husi irgitaf, sedi aku sebelum hujan, lor ita ba ona tuku sanulu, liu minutu sanulu resin lima.
1: Oke, okay, musika, liliu basar nebe maka kare krikos musika, dedika musika rumah kare ka balu nebe maka gori di daun kompani ala ih aplikasaun TikTok nini yang nampatin dari dia klar solok let bay tebot sirahot. Kita halu hari kus tebot sirnya musika kare tebot sirah kare ka husu musika, dedika musika, bay tebot sirnya familia, kolega, ka Usi seret, bela red ya. Nebe kari komentario balu iha, bela, balu.
0: Ya, komentari husi bin Maya, bela dedika musika.
1: Oke, okay, bela det ya. Nabi hakara dedika musika, ini kami pronto di ofresi musika, ba kolega sirah itu. Nabi kami hamalu kita buat sirih orang seruan yang larang ya. Usi tuku senulu, tuku senulu resin rual lalas. Kari ke komentari seluk tang.
0: Ya, usi monrio, hola bon dia belun. Husu musika honya titulu, how honya razaun, atau dedika by staff. Mar pos
1: best. Oke, okay, nabi dari dia kira solok deh. How ho ni rajang? Nabi orang cheers talk. Nabi nusau di kalan. Villa lah orang rajang kan nusa. Iya, nabi dari dia kira solok. Ya, stay tu. Basir nabi maka. Aku ada dalam kompani ala. Bele. Request musika. Baik tebot sernya familia, kolega. Oke, okay, baik tebo serna familia, kolega balo, oke, okay, kami pronto deh, ya. Nebe kolega sirahotu, ini komentari usi aga, aga, oke, okay, Jeko. Jadi, bun dia belon Jeko dia kalai, Jomi Gabriel, bun dia, bem-vindo deh, mayam ne frekensi, radio liberdade. Kari kusum musika bela deh, ya. Ita baron lai musika husi, nantuenin ini ya, honnya titlu, how honnya rajam. Terima kasih baron musika na motok.

0: Idane maka musika hau ho ni razaun lore ona ita batuku sanulu liu menutu ruanulu resin lima. Na fatin hamutu ko ami no ketaluha bele husutan musika no ami prontu ofrese ba belun sira.
1: Ya kolega sira hoto ne veste itun de tea i ham ni frekensia radio le bardadi ni nia. Ya kolega sira ne be maka karakrikos musika ok bele de tea. Ne be belun kariki ha komentari balu i hane. Ok, nem eu sei belo Jeffrey Malbere. Direi um bom dia para funcionário Rádio Liberdade Toma. Bela registro mostrando o número e Rádio Liberdade. Ok, bela, bela, já. Nebe a cara. A cara foi o número mais. Ok, bela, letia. Nebe a minha número, mas né? Tu jena, tu hito hito lima hat, lima rua hat siya, no hito lima lima rua idenen tolo tolo. Numero one mese tindi te bose re kontakto balorong ohi niniyan, kita haluha kontakto mai. Kari kita bose re hakara kontakto, ke bele det ya. Kolega sira hoto, iya nemos lahaluha seba sira nebe maka kompanya hela. Balu nebe maka fointama mai, bem-vindo det, mayam frekensya radel de berdadi. Ya, kita luar mus baku layar ya, mai hari maran deh lah dunia kita ya. Belon deh ni sedar dia membindu mai frekuensi Radio Liberdade, tentu si aplikasi untuk ming Radio Garden website Radio Liberdade ni ni ya. Kalau kita sira, nafat info dari data nama nomor kontak tu makan esen hitu 5 hat 5 ruah hat sih ya. No hitu 5 5 ruah ida nem tolo tolo. Ini te baru nata informasau ini, iha palku abertu se iha musik galaksi se galaksi ala performansi, iha loran ronoresin lima iha fulan ida ne, iha jardim ponte habib ini ni angya, nebe basir nebe maka karak ba okay, bela ba mark te basir ni agenda, iha bibes maka nesa musik nebe hebot hak solok to kalang energi nebe maka asya, bela ba ya. Kolega sira ini makin informasau ba kolega runa sira hoto kita luha kita lah ala kono oportunidade ya itu baru nata musika ya ne musika belerikas musika itu bosira karak ya uso musika ruma oke ya ne ami pronto de ofrecer musika balu de yang abitu gama saudade step oke depois mo kau tau ya oke nelkin ya de yang hurlele hela music solete ma katene ma ami ne be ma ka sintonize hela Radio Liberdade i har arquirios ya ne be solete ma katene adomine solete ma katene ya ne be aro hare tokia i ha ma ka oferese ba kolega sira ya kolega sira na faten stay tune i ha minha frequência Radio Liberdade i ha aplicação to mim Radio Box website Radio Liberdade ini ya, dari dia. I kita haluha request tebot sernya musika bela dete. Nabe kolega sira hoto tirmai, ita baron ata musika ini, musika bitu gaman ini ya, una titlo saudades.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, dan emak ke muzika nebe lore ona ita bahaya oras tuku sanulu resin ida liu minutu hat nulu resinen.
3: Ya, nebe pasir nebe maka gore di daun stay tune hela yang frekensi ya radi liberdade na fatin stay tune deh pemalu sar nebe maka gore di daun ya perpara hela han media ini yang bom perpara sound deh ya baloran oh ini yang di liu pasir nebe maka gore di daun kumpani hela iha. Ya, aplikasi sound to me Radio Garden website Radio Liberdade ini yang dari dia kita buat tebot sirah hotu kita haluha, usi tebot sirnya musika, kari kita buat sirah kara kusu musika, dedika musika, buat tebot sirah familia, kolega, kaya mana bema kita buat sirah kara dedika bau, kaya mi pronto deti ya. Itu baru natang musika ini, liliu besar nebema ke kompanya, jadi derak manik dene. Nafati dari dia, setuliza dia ke. Kita lalu mus, ya request buat sana musika ya, karika karak dedika, okay, biarlah deh ya. Itu baru nata musika usi Katy Perry ni yang honi tilu Dewan Datgo anyway.

0: Kolega si rawatu ide nama kia mozi kia ikus baita nia programa bivang solak nini yang obrigada ya grada sebarak di tebaita bot si rawatu hau mnye balung aura
1: hau merian
0: amro sek sumikang iya deus ate prosima edisam bye bye.

0: kenapa alimen tuh notopik ulihin lorong ini yang tesi kuliah kenapa tau ge ya pasti mihate nena nebe primer itu tesi kuliah lo kenapa orisin no historia husi togen ini ya to ge sahen esang ai hang ide ihe tinang rihung barihung no halo parte ihe dieta husi pobo asiatiku barak no fir katak sirenia konsumu hahu ihe sina no liu tinang rihung rua liu ba Penghira agrikultur sire deskobre katak fini togen yang hafuain lorong balu ya kontak tu hobe no umidade no produs musengkik mamar tebes no gostu no nutritibu. Iho tempu pratike dene habelar banasan sire selo kanesa Jepang, Korea, Vietnam, Thailand, no Indonesia. Isa hanesang ingrediente indispensabel iha receita tradisional barak. No musen sire bele produs usi tipu foremungu oyoing ho foremungu maka uja barak liu tamba nye kresimento lalais no sabor nebe kamang. No prosesune simple staudet fini sire ihebe durante oras balung no hafueng halo sire sai pokon durante lorong tolu to lima to musen sire mosu ya. No ni dena maka orizen no historia husi togen ini yang tamanena fating amenia meridiak meridiak solok norona diak det berona nain sir hutu maka ores nila daun sele tilu mahila lorenz yang uluresin 5.8 MHz ini yang nune belung marsya kontinu ho komentar yudet.
1: Oke, komentar husi mau almeno mang Romaldo meudiane so musiki dane duni. Pois ho maung reho botar di bim bota mos maung dia kalai kita haluan request musik kayak maung husi maung Natalino maung adeo metam botar di mos maung dia kalai kita haluan request musik ya.
0: Oke, nah betul Irma ya misal lori to bot sira barona lai musik ya husi Dewa 19 ini titulu Aku Milikmu.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Oke, ayo musik ya. Ini titulu Dobeng Hala Formalisa. Ngelorian yang kita bayar tuku senoloresin dulu. Lianan minutu lima noloresin tuh alo.
2: Ina fatih hatta menemui udah diak, menemui udah solok, ba maluk sirah hotu, no maluk sirah nebe karik balung halau tivi dari karik, halau ho di diak, no kudaru saudi na fating, no balo karik almusu ho diak, karik balung diskanso, diskanso ho diak na fating.
1: Oke, okay, nabe na fating amini amiri diak, amiri diak solok, no tuir main na fating, lori tobot sirah borong na muzik ya, husi armada beng, ini titulu bukan dewa.

0: Ibu Horosa.
1: Ya, Los Martino. Banyere ta senti hirus ka stres, ita bela dari ismakas. Buka suporta ka kuliah kolega rumah nebe maka ita fiar, ka ita lao saiba fatin rumah, no akilar saitia banyere ta senti hirus los. Buat tirakne maka dala nebe mak dia kliu, atau zuda ita ho di lauza violensia.
0: Hausi koko halo idane, obrigado Paulino, ba ideya idane.
1: Buat siluk tan maka hanoin dia kliu atau komunikan na kloke Rosa, kona ba problema familinya. Koko atau hanoin kona baitanya familia hanes sang kolaborasaun ida nebe maka imnen ruas serbisa mutu ko dia metin no desenvolve dia kliu. No koko halo Rosa hanes entane kolega dia. Sekar kita preocupa buat rumah, pele fayo Rosa.
0: Los Paulino, no Rosa mo sanesan. Sekar ikni senti preocupa ka tristi ho buat rumah, niemos pele fayo wao.
1: Isa hanesan e dia Martino. No buat tidak seluk tan nebe maka wakara kamenta. Importante atu rona banyira Rosa kuliah duke talo reasau. Importante atu komprendinia no supportania duke ita kritika.
0: Obrigado dali retan, Paulino. Ide hirakne halo kontenti los, no wakarak los atu koko ka aplikauna.
1: Hau kontenti no gosta los ide hirakne. No hau suzere atu itamos envolve grupu manene. Ami sempre kuliah buat hirakne banyira amin kontra motuk. Bela ma envolve tia bro.
0: Hawa karga envolve duni, no aprende buat barak liutan, husi imi hoto.
1: Ne dia close bro. Presija buat rumah kontak tu. No hau sefu atene konan berdiskusan no grupu mana sirane turmai.
0: Okay, losona. Obrigado barak eh.
1: Okay, nada mos.

0: Meu dia senti sabor to tukurua lorag. Radio Liberdade, senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, dena maka drama husi kokosa ninian kona ba feto na mane hek bi thodi prevene violencia nune drama irenemos lore ona ita ba hetuku ideal yona minutu tolu nulu racing lima
2: hina fati hatam ne mede diak ne mede solok ba maluk sira hotu karek balok balung he almos almos hotu ona ki almos ho diak balung karek diskans kar diskans ho diak na fatin.
1: Okay, na bena fatin aminia, miridiek miridiek solok basirana bema kasih topa-topa hela hari rona prepara fila fali to bot sirania ang ho dibele kontinua servisu ya oras lo raik niniang ya. Tapi tina oras lo rona ita bahaya tukui dia liona minutu tolu nulu resing lima. Nune oheng ita rona na drama ho durasan bintu itu minutu. Si itu irma ya selori to bot sir, misi lori to bot sir barona lai muzike husi Paula Fernandez unititule usim bose.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Meudia senti sabor to tukurua lorag Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz.
1: Okay, muzika husi astretoni titulu terpuka ulorion ita bahetu ku ide liona minutu hatno luresing walu.
2: Ina fatin hatam ne mede diak ne mede solok ba ita hotu.
1: Okay, ne be ina fatin rona diak det bito bot siro hotu ne be maka ures nida daun sela tilung mei laloran sinu luresing 5.8 MHz ninian. Tentu hira larang namo si hira iliur. Rona diak det bito bot siro hotu. Basir ne be maka se toba toba hela hade rona prepara fila falito bot siro niang. Hodi bele kontinua servisu ya ores loraig ninian ya. Nune tur mei na fatin lorito bot siro barona muzika. Husi Park Jimin hune titulu hu.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Maxi 95.8 MHz sama tu follow home Belongyati ya programa Lorek Solo Pedisang Ohininian. Agradece beta wasernya partisipasi durante oras sunya larang ya programa Meudia no yati spera katek te bolsira sena fatin steton hela mutu kayanti. Ia la Loren Channel Resum 5.8 MHz ni yang da bani na fatin hata Lorek dia Lorek manek ball fans radio berdari sirautu. Husia to je tantu ya larang ya diaspora nebe maka sempre akompanya. Programa Radio Liberdade di Lini Niang, yang tilorek dia, klorek manik dit beta bolsira, bom sintoniza, ibu maktividadis, na ispera kata tabut sernya tividadis, belorong ohin, lorong primir baya samana di Lini Niang, lah dia ke. So, hanya sampai banyak, itu ya programa Lorek Solo, kini yang tisalori tabut sira baya sesang rua, sesang usi tuku rua, to iha tuku tolu, maka itu saya rona musik internasional lebih maka trending iha Spotify no tuku tolu mai to iha tuku hat maka itu saya rona musik katetun serna lebih maka nana usai kantor larang. Taman apa itu pusat lebih koras ni sintoniza iha la Loren Channel Loren 5.8 MHz ni yang tin lorek dia lorek manik beta pusat rahu tu bom sintoniza iha aktividad istet no alen de musik ya saya iha mus agenda ba aktividad ish ni lebih maka yang tin selori ta pusat rahu tu ni mutuk no saya iha mus rubrika historis drug ni yang maka produser si Pedro Brinca ita seberona hamutuk tamane stay tune fatin hela lora sheno lora sen 5.8 MHz ni yang to ya tu ku hatlo rai koro simur lestani ni hamutuk koyanti aki atlo ketemu programa lora sol wedi sang ohini ni yang ti selori ta bot sira barona musika si Brian Adams ni titlu Heaven.

0: Bom dia, Mão. Uau, Mão agora no culpado do Siedapur. Tansa Mão magtem fali. A tua inyama? Mane magtem fali ne, or siri insai fal feto.
1: Hanasane aling. Ihe familia ne, ami kulia no deside hamutukona atu fahe servisu umalarang. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho dihalo servisu umalarang no tau matang balabarik sira.
0: Hai, mabarik mane mas hal tirfal niapa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deet. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Une wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no dar fen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi usik atina halimar bola? Nia labarik feto ne, labela halimar bola. Halimar jogu mane nia, halo nisai hane sang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak, se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Ia uma ami toman halo diskusau. No dar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus umalara no seluk tan.
1: Kenar inan laos det atu kuidadu ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela ihatif dari selu kihliur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen tuir atif dari selu kihliur, hana sangkoru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitudi barak ne be limita la barik mane no la barik feto sira atu desenvolve sira nia potensialidade. Inan aman, tenki fo oportunidade ne be hanesan ba la barik feto no labarik mane, no suporta sira atu moris livre husi expectação no atitude baseia ba gênero.
1: Ina amang serviço hamutu kufahe knar no responsibilidade iha umalarang hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutu kumak familia harmonia, saudável, no comunicação na bena kloke, no honesto. Ina amang fahe poder no foti decisão hamutu iha familia.
3: Raik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Oke dia, kira nama ke musika selutang. Nama kita rona mutu konon si Brian Adams. Soalnya titlu. Heaven, nama ke publik ya tina rihung gua walu. Nah, aku ada dang musik yang saya trending yang lain ya Spotify. Tapi ni betul sebenarnya aku harus mesin Tunisia. Karik mah karik Rona viral viral musik ni. Bel tahu itu buat sernya playlist. Nih di Belerona. Ia platform media sosial sebenarnya kita Belerona musik ya. So musik ini saya trending yang lain ya Spotify. Belerona musik ya Spotify. Nih betul sebenarnya aku nyesi orang Brian Adams. Nih betul kena sang kantor no kompositor musik ya. Nih betul kena dalam barak liunya mai ho genre soft rock, pop rock, hard rock. No arena rock ya. No alin dia nesan kantor ni mo sane san fotografia, autor, no mo sane san produtor musik ya, no aktivista ya. Kita bos ya konyes na tambanios famosulos ya palco musik ya, no hiani karira musik ni ya. So akhirnya kita berkara krona belerona ni musik ya, no nyu si Kanada. Kita bos ya konyes na. Oke, ini usahnya musik. Kalau yang tahu tu kurang, misalnya kalau resen tolu, yang tidak fatih atau lorek dia, lorek mana kita buat sira. Lili bawa fans, ada misalnya fatih stay by driver LG, nembak sempre akompanya, yang tidak lorek dia. No mau segala, nembak korasnya akompanya mos, yang tidak lorek dia dead, by dari salvage. Mau ensu, no sila seluk misalnya tempat fatih stay, yang tidak lorek dia. No iya nih komentar si driver LG, nyeri hitang oi haman leu, heisa. Harona emang boleh narang mami halu ateni nya se. Oke, ini zat sayang. Almost rosti los nela, dah halu rosti dah. Nabi baik itu pas nera, nabi wakar rosti sinter ini. So, stay itu nabati deh. Yang telo rek dia glorek solo kuwe to posira hotu bo makti vidaris ni supera kate to posira ti vidaris hotu la hodia belorong oh ini yang lili halorong primero baya semana ini na kono energia na bele na kono patu semangat ni mo hotu la lawan ni kalau emang segala. Oke, okay, nama sintonisa dia kuwe to posira no itse berona musika usi dewa 19 so titlo aku milikmu.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: So, ide nama ke muzik ya, ada metronom untuk kena usia 19, soal titlu Hak Milikmu.

0: Loraik solok, hat solok ba. Husi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia, kira nama ke musik asal kita rona mutu kono si for revenge, yang tetlu sarana. Nebe maklori ona ita bayi hatu kuru alimitu lima nulu resin tolu, so musik kira ne, publike tina rihun guru ron nulu resin lima, lia si tina kotu, nebe agora trending via fale Spotify, nebe tebo ser mkora si sintonija, kar kuro nebe agora via fale. So tebo ser konyesa ne for revenge, nebe makane sang grupo musika, nebe mak mai hunya membro na ihat, no dalabarek liu sira mai ho genre rock, no mos post hardcore no emo sira hu Indonesia te bose konyesena ne bete bose ma koro Indonesia kara krona belorona filofalia plataforma media sosial sira ne bime kita belorona mujika te mane ne fatin Indonesia dia kret bete bose ira ita se barona ta mujika se lukene ne bema kanani musi Justin Bieber ne titlu That Should Be Me.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musika, nabi teronamu tukono si Justin Bieber, titlu That Should Be Me. Nabi mak publika tina rihung grua sanu resingi dan awar ada daun musika ni say trending hela ya Spotify. Setelah musika konyesi na Justin Bieber, nabi mak ane sang kantor na kompositor musika. Nabi mak dalam barak lima yu genre pop na R&B, no niya husi Canada, so ito po sira konyesi na. Niya mas famoso lo siya niya karira musika, kapal ko musika ni niya. Oke, okay, tanya rasa studi lorin tempat ukur wali mitu lima nulur esensia, tamane turmayan tesa lorin tempat sira barona musika usirai melaude, hanya titlu dunia yang nanti.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kita nampak musika. Nama teronamu tu kena usirai nam laudu yang titlu dunia yang nanti. Nampak publika yang tinari hung gruar unu lo resing na yang nagore ada dalam musika. Nese trending ya Spotify. Sudah pasir konyesi anu raim laudu nampak kani sang kantor unu kompositor musika. Nampak dalam barak lima hujan genre pop. Nolain dia nampak sang kantor yang musa nampak komedia yang ngirau Indonesia. Usinya musika lo rente batu ketulu minutu ha. Tambah nai tebal nese sang segundu niang. Bal nampak maka yang tis lo rita pot sira. Barona musika tetun sir nampak anu stay kantor rai larang. Itu sebarang musik yang ada yang usi Marvio yang titlu hausai yang ada yang maskekanek.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Ya, kira nama ke musik ya, selalu mutu kena usi haso, kolaboro ho jangge nomos. Jangge ho titlu honestu, no musik ya selalu kusin fernu ben, ho titlu mahuin. Loro ne tabai ya tuku tolu mitu hat nulu resing ida. Tamana ya antina fatin ato lorek dia, glorek solok tu beta bozira, lelu bol fans dan mixena fatin sintuni izela. Hamutu ko ya anti hela loran shia nulu resing 5.1 megahertz nia. Ya anti lorek dia, glorek manek beta bozira, boam mag de vidaris jet. No itu yoro sesuri loro ne tabai tuku tolu mitu hat nulu resing ida, nune. Ya anti selor tenta bozira barona mujika seluk ya ne usimu hala, ho titlu biar bodok no mujika seluk.

Lorek dia kelorek solok bobintis radio liber dari dilis rawatu liber dari hane liber dari amorisita soro malu villa faliha program mas pas publiku walorong ini yang tata mana paloron ya ronulu fulan suilu dois mili bintis seis tama na bintis rawatu heng kata kita bawa seresan pradiak sen presota velo dia lalu kita bawa seranet tv dari hotu bayi ya lorek mana kita ne liliu lorong oh ini yang husi dadair to iha oras lokraik tukuhat. Ya, taman namun tuh pelaho zonas durante orang suruhin larang usi tukuhat wato ya tukuneng ho program espasu publiku nabe seluruh kita bawa sira ho informasi on sira tu kita bawa sira bala tenis ada maka kontesi ya tini susi dari oin lorong ina mosa zenda tv dari sira memang si halo iya semanda nena mosi ya fulang idana ya.

Dia, kau pinti cerah waktu zona sini buat hari baik. Itu posisi nabi emang kau harus down sintoni cerah down hela frekuensi ya. Sian lurus ini 5.2 walau mega sini yang hirai laran emosi hirai liur. Nobong ngetivi dari baik. Itu posisi nabi emang kau harus down kontinua halo lah. Itu posisi nia serbi su tuir kenar nabi emang kita posisi ra iya. Oke, apa ya partai gubernian toh ya institusi sama pribadi sira. No baik ya kultur sira waktu buru kasar sira waktu nabi emang kau harus down hala-hala itu posisi nia serbi su. Nafatin kuda doan. I mata Morrison naing serbi sudiak bayi mihoto. Oke, okay, pindah serahoto nabe maka orang sendang akompai nahela. No ser nabe maka orang sendang kontinua momo salo itu bos ser nanti bila lokrek nian diliu. Iya jersisio balong orang sendang tura lokafe lokrek nian. Panegosian cara bema korsne kontinua halal aktif dari negosiu ya itu bos ternyata pating ide-ide ini ya negosian te ambulante sira negosian te permanen sira hotu batar ribi mihotu servis diak pa lorong ohin ini yang sukses suba itu bos ternyata aktif dari balorong ohin. Oke, musiknya di hanya zonas perparona hori loket ini suruh malu ya program espasu publiku musiknya usi natureza bengotitlu ola senti maita rona motok.

Dia bilang kita serah terima kasih musika dahulu kau dilakukan yang normal di program espasu publik. Kau orang ini yang musika hosi naturalize bang hoti itu lola senti. Esper kata bilang ni mana di berarti tak bosir ya lok rek mana kita nih. Tama nih basir nabe makor sendang. Oke, poin lok ke frekuensi radio liber radil ini yang itu bosir memang sintonisa lah hosi frekuensi ya nama susi live streaming. Batar riba imi hotu date. No, vindi sera otu, iya ne mo zona si prepara agenda balung, si fai wita bo cira otu, ne be maka kumpain hela, ita relay agenda balung ne si lesa bita bo cira. Oke, okay, vindi sera otu, iya ne si atividari usi palco aberto, oke, palco aberto Garden Fest 2026 yane sirase live performance music we have si galaxy iha dia 25 de julho horas tukusia 5 minuto tolonolo to tukusanolo 5 minuto tolonolo kalang iha jardin ponti habibi yana ba informasao na be sertau entrada gratuita. Oke, okay, teman-teman binti serahotu, atu senti galaksi, ini performance, rasa live performance ya palco aberto Garden Fest. Ia nabasi ya vibes as, musika nabe bot, solo tokalang, energi nabe makas. Oke, okay, teman-teman serakdehan, hakat maya mutuk, halok kalang idane say susar no, say susar atu halua. Wow. Dia belum sih rawat terima kasih informasi balung kena bayar ya, live music ini nabe mak kami file noita buat sih rawat. Oke, iya tang agenda seluk depois de kita se buka tu file noita buat sih ra. No zona sempat di prepare musik seluk yang harus last bengot itu lala latak bayar noita buat sih ra. No mau inferno bengot itu mahweng. Terus namu tu musik terumai.

0: Liek, belum bini seraho tu, dan makan musik ruan, nabe makan mio fresh no ba, ita bo seraho tu, musik husi leste beng otit lu lalata, kia mos musik seluk, husi inferno beng otit lu maweng. Esper katak bela na fating hak solo kno diverti ta bo seraho tu. Iya ita bo ser ni rona fating ida ida kini ya. No musik na mos lu rita ba iya tu kuat, lu minutu ruan lu raisin ruai, studio radio liber dari dili. Tamen era nana insira mo sare nain radio liber dari dil nebe maxe ko akompai na hela no rona hela frekuensi radio liber dari dil ini niang. Oke tirmai ita seba kompanya intervista bada kida nebe maka halo hom Direktora Susan Lepra Senor Manuel da Costa. Oke, tamana binti serawatu intervista na halo Balong Aura. Binti serawatu tirma ita kumpai na motok det intervista idanet.
1: Aku itu intervista liu ya. Saya da maka Susan Lepra.
2: Dia, uluk nanay ngatu introduce badak re ka Susan Lepra. Susan emoh hafeta Lepra Timor Leste, hanesang organisasi sosial civil dia. Nebe mak forma husiema wafeta lepra rasi kiha tinan 2022. Honia objektif mak atu advoka ba direitu ema ho moras lepra iha sosiedade Timor Leste. No organisasi ngidane ene legalmente registrado iha Ministeri Justisia iha tinan 2022. No sai membro Fontil. No mos sai membro ba asosiasi defensi Timor Leste tambah Asosiasi lepra mau servisu bae ma ho defisiensia husi moras lepra. Yeah.
1: Oke, okay, saya mau kita halona durante ne iha itni asosiasi rasi.
2: Dia buat lobuki dia ma kita halona ya asosiasi ema ho afeta lepra Timor Leste. Uluk nanaing kita hakara katu deh hande kata objektif hari asosiasi ngi dene. Kita tene ho tu kata asosiasi ema afeta lepra hamre ko ne objektif. Ida ma defende direito ema ho afeta lepra ni yang Tinang hira bakotu 2011 ne itane estado elimina na moras lepra ye itane sociedade ye Timor Leste ba ami hanesang organizasaun ne be mak servisu ba ema ho afeta lepra katakne politikamente atu de hande katak programa eliminasaun moras lepra ne politik de mas na realidade ye Timor ne moras lepra si iha antau idane mak dudu ami hanesang ema ho afeta lepra ho de hakara katu forma filofale asosiasaun idane Nia programa lo bukida ma ita halo ami iha ami nia strategia na be ma iha ne ami iha servisu fokus area tolu ida mak Saudi na rehabilitasaun Saudi na rehabilitasaun ami barak liu rehabilitasaun ba ema afeta lepra ne be mak hetang kane gana no ba defisiensia nia parte se lu kida ma ami ajuda ministeru Saudi ba kampanya moras lepra bahasa konsensializa komunidade sirani yang kono ba sinalo sintoma siro si moras lepra. Depois, ami niya programa segundo ne mak, ami diha na advokasi aga empowering ema ho afeta lepra sira iha sirani ya sosiedade rasik. Ne, ejemplo kikuang ami halo ne mak, wensa hasai partisipasang ema ho afeta lepra iha sosiedade. Depois, programa Ida badala tolu ni niang ne mak amin ya program hakbit ekonomia emo ho afeta lepra tambah emo afeta lepra ne difisi lo satu hetang oportunidade hanesang ho emo seluk tambah sira tu hi hetang sosiedade se considera hela moras lepra na so moras saat no moras ne be mak la dia ne be ita ne servisu bo tida mak kuensa ha force ekonomia sira ne ya sosiedade ya yeah.
1: Kariki ha dadus rumah kona ba ita tu ita bele hatene kona ba moras lepra ne rasi
2: Dia, kada tinang ita sempre iha emanebema kona lepra. Dadaung ne, nebema iha hela tratamento iha tinang ida nene iha ema tolnulu resing. Tolu nebema tratamento iha diline aktivu, kazu aktivu. Kanu ita in general de kazu nebema susong ema hafeta lepra iha ne iha dili, tama susong lepra servisu iha dili, baukau lekisano aileu. Antaun dadus nebema ita iha amini pasiente sira nebema kami

0: Agliu. Loro-loron, usi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdade, Sianolu Resin Lima, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ya, bom ouvindo Sarahoto, música usi Marvi, ita Kuralai, belong adepto sira usi Argentina. Tirmai teh komentari hane husi ka kamali di hasane ami suai la komenan tetap presentinya live tidak oke maybe tanya fuang mora se bendi di hasane buah noite baik ipa radio liberdade bon trabalho obrigada barak 1100% deham buah noite belo 100% zush nebe mosta kompanya kakak mau 19 yang kalian dia kajuda tokara musika titlu Familia Akustik. Halo, halo ihatan Familia Akustiknya musika halo ihatan ka? Ya, or sida habuka toklai spera iha ka putra kalian dia kerailakan mau busa nebe mosta kompanya kali Silva nebe mosta rona hela Radio Liberdade ka pakos. Okay, kizomba karkois. Kavia karakusu musika kizomba karkois. Então, rabuca toklai, espera kata kiha mané, que ta inventa fali música mané. Yeah, bom sintoniza red, ba ita bo sarahoto, nebe mak sintoniza hela Radio Liberdade. Thank you Bafi, nebe mak follow Radio Liberdade nia TikTok. Monjong, nebe mosta kompanya la kalandia ki bong akompanya mos baka jo. Espera ita diak. No, ka Ruben Borges, nebe mosta kompanya kalandiak. Oke, okay, kaka semani, ka mau musika dane iha ursi deita pasta, Ka irane kala fans berat be Familia Akustik karek. Ya, su tata, orang Korea di Sul, benvindu det, ma iha Radio Liberdade. Espera, orang Korea di Sul ne ho kondistaun diak, Nomos ka Johnny Automotive di Hambono, bono mos ba belong nebe mak akompanya hela Radio Liberdade, sintoniza diak det baita, ka B2B lu ubu ka John nebe mos akompanya hela boa noite, bon sintoniza ba belong, espera ita diak, nomos kaka mala matak maliring nebe mos akompanya hela bon sintoniza baita, hen kata kita musiha kondisaun nebe saudável. Ita iha Banroni nebe mosta kompanya hela boa noite ba Banroni sintoniza diak baita no karailakan mau busa dehan bono bon dia bing tudah hela musika desastre doming Miami ha Portugal Monchique dia obrigada bara kursi ita pasa se iha tempo tane tambe tania tempo

Ili falite anuzi Alex di embono bono mo senamang Alex. Ihi Alex pasaribu 1 2 3 fali. Ihi Alex pasaribu si gunung magnega. Alex pasaribu si gunung magnega. Hehe. Dia ko vinti siro itu mai tau sista sistem musikal dari delay. Musik vetino oh zeli bareto. Spesial bel dari ruang siro hutu musik ya.

0: Dader. Radio Liberdade 105.8 MHz.
1: Laloran senulu resen 5.8 MHz, laloran diak malu krona na isra hoto, hamotok fale hao Vero Fernandez.
2: Ho hao epifanya, iya programa Dili Convida.
1: Ya, ini sebenarnya kita bawa sudah tanya katak programa Dili Convida, programa dan nebema kami selor kita bawa sudah barona ritmu sudah ada Dili. Namun si informasi yang sudah nebema kami saya fosai, husi jurnal diario, jurnal Timor Post, jurnal Suara Timor Lor saya, iya jurnal independenti, namun saya informasi yang husi hatutan.com, iya saya hazen dan no previsaun tempo.
2: Dia kau nak dalam kolok babel lunsiran yang bema agora dadau kalau hela studu no halau aktividades kali kau nak dader dia bayi mihotu no bong aktividades ibong studu.
1: No lalu om satu minyak dader dia pa funsionar publiku no privado sira hotu no mos ba transporte publiku no privado sira. Dili basiran yang makari koros nyala tepot sira ni movimentu si kapital dil iha kapital dili no mos iha munisipiu mai kapital husi kapital pa munisipiu aminya dader dia ina fatin kontrol tepot sira velocidade tamba pasa zero sira vida iha tepot sira lima. No ami mos lalu atu aminya dader dia ko main paisan yang makoros nyala tepot sira aktividade lili o parte negosio minia aminya bon dia bon aktividade bon sintoniza bai tepot sira. No, termae ne, hanesa ente bozi ratene, molong te tamete ne programa di Le Convida, ite se lore ente bozi da barona le musica, ida hanesa musica apertura, ba ete ne programa di Le Convida, ba edisa unhe lorong, musica hone titlo Iceland Girl, nebe lori hose Levis collabora ho di Genoise.